Hari ku nyanyi nai, hamu ayu nyanyi nai, hamu ayu nyanyi noi, hamu ayu nyanyi noi, kini ayu sekan kai hamu.

Tungol ka nga siya to buyu, inci mo gay ka, ngatam ka tuwa fuy gay, tawon tu beluan, nyanya na, nyanya na, kame polan chawayu, kame polan chawayu, tuku ayu, tuku ayu, tayu mariru mechim, Bordau na wa nya nya ye im ke me pe ne tu wa yu nya nya na nya nya no nya nya yem ke nya nya yem e pu we nge bi am ta ta wa na na nya nya ka e pu we nge ti am ta ta wa na na nya nya ye amu wa yu nya nya yem